0: Nanti kita update-update lagi gitu ya mengenai pertandingan tersebut. Jadi untuk itu ya Sobat Buana, nanti sudah bakalan kasih berita-berita informasi-informasi mengenai Piala Dunia 2026. Jadi tetap stay tune aja di Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bahana Radio Sobol Bahana. Kita ke pagi hari ini agak ngelag ya Cindy ya. Oke, di pagi hari ini Sobat Bahana, kita masih ngebahas nih dengan tema kita, yaitu Piala Dunia bukan cuma sepak bola aja tapi juga hiburan. Sobat Bahana, setuju gak sih sama statement itu? Nah, di pagi hari ini Sobat Buana, Cindy pengen kasih beberapa fakta gitu ya. Kalau misal Piala Dunia kali ini gak cuman soal pertandingan aja, tetapi juga ada hiburannya juga. Terus kemudian ada hal-hal yang viral, yang lucu dan juga viral juga gitu ya. Nah, salah satunya ya Sobat Bahana, tadi sini udah sebilin mengenai Shakira yang kembali nih menjadi ratu di Piala Dunia. Nah, berikut adalah ada Burna Boy yang membawa nuansa Afrika ke panggung dunia nih. Penyanyi Nigeria sebut mana yaitu Burna Boy ini menjadi salah satu bintang pembuka Piala Dunia 2026. Dan kolaborasi musik dari berbagai negara menunjukkan bahwa Piala Dunia ini bukan sekedar turnamen sepak bola aja gitu, tapi juga kalau menurut Cindy itu melainkan pesta budaya dunia. Nah, ada fakta menariknya sebetulnya, banyak penonton yang mengaku menonton seremoni pembuka karena artis-artisnya nih, bukan karena

ini ya, apa namanya, pertandingannya. Tapi karena artis-artisnya ada Shakira, ada Burna Boy gitu ya, meskipun belum tentu nih mereka itu penggemar sepak bola itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu fakta yang merupakan kalau misal pertandingan itu, pertandingan Piala Dunia itu tidak soal pertandingan aja, tetapi juga tentang hiburan. Ada satu lagi yang bisa dibilang viral gitu ya. Nanti sini kasih informasinya yang kepo-kepo, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Spesial.

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva

karena Ceko ini memang kalah ya dari Korea Selatan, tapi kualitas squad mereka masih lebih merata. Dan untuk Afrika Selatan ini sebetulnya kesulitannya adalah menciptakan peluang saat kalah dari Meksiko. Tapi skor bisa berubah gitu ya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Spesial. Nah, Sobat Bahana, kali ini Cindy pengen kasih informasi kembali gitu ya. Ada hal menarik, ada beberapa hal menarik seperti Shakira kembali jadi Ratu Piala Dunia, kemudian juga ada Burna Boy bawa nuansa Afrika ke panggung dunia. Kemudian nih yang lagi viral juga gitu ya, sahabat Buana, ingat Labubu gak nih? Nah ternyata Labubu nih ikut campur banget gitu ya, alias ikut main banget gitu ya sama Piala Dunia. Nah ini menjadi kejutan yang sangat besar juga nih untuk para penggemar bola, bahwa karakter yang viral di TikTok dan Instagram itu muncul dalam seremoni pembukaan Piala Dunia dan langsung menjadi bahan perbincangan netizen dunia pastinya. Bahkan

menyebutkan kalau misal sebagai bintang non sepak bola. Yes, ini salah satu menjadi hiburan juga di Piala Dunia 2026. Kenapa sih yang di apa namanya yang diangkat itulah bubu? Ya karena itu digemari sama Gen Z pastinya. Banyak dikoleksi juga nih sama artis ataupun influencer dan muncul di panggung Piala Dunia. Dan ada juga nih hadir dalam merchandise resmi FIFA. Nah, ini juga menjadi daya tarik dari Labubu itu sendiri. Kemudian ya, Sobat Buana, media sosial juga lebih ramai daripada stadion. Nah, ini juga nih banyak banget kita ya lagi ramai banget di media sosial mengenai pertandingan daripada di stadion gitu ya. Karena banyak-banyak hal menarik seperti adanya artis papan atas gitu ya. Terus kemudian contohnya adalah Bubu juga gitu ya. Ada meme-meme Messi dan juga Ronaldo, video reaksi penonton dan challenge TikTok bertema Piala Dunia gitu. Nah, itu adalah pembahasan menarik mengenai Piala Dunia ya di pagi hari ini. Jadi untuk itu ya Sobat Buana, semuanya yang pengen bergabung barengan sama sini bisa banget di 0856345454545. Dan gak lupa sini bakalan kasih informasi mengenai prediksi nih antara Kanada versus Qatar, yang kalau menurut Cindy gitu ya, prediksinya adalah lebih unggul Kanada daripada Qatar. Kenapa? Karena Kanada menunjukkan pemain menyerang dengan agresif gitu ya. Setelah kita melihat nih pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Dan kemudian kalau kita melihat dari Qatar ya sebelumnya, terlihat kesulitan menghadapi lawan dengan tempo yang tinggi. Nah, itu bisa berubah kapan saja ya, karena memang ini hanya prediksi semata. Kemudian juga ada Meksiko versus Korea Selatan, which is Korea Selatan tim dari Asia ya. Ini yang katanya Mas Juju kemarin menjadi andalan juga. Ini prediksinya adalah satu sama nih, ataupun imbang deh gitu ya. Karena Meksiko lebih menang meyakinkan atas Afrika Selatan, dan Korea Selatan tampil disiplin dan mampu membalikkan keadaan saat menghadapi Ceko. Dan ini berpotensi juga menjadi salah satu pertandingan terbaik fase grup hari ini. So, itu semua ya Sobat Buana informasi yang bisa disampaikan Cindy pada pagi hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di sesi berikutnya barengan dengan Kak Lila Bahana. Jadi saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dapat dikutip dari okzone.com, hari ini menegaskan informasi yang beredar itu tidak benar dan tidak didukung dengan pemantauan ilmiah. Sobat Bana, Badan Geologi dengan tegas menyatakan informasi itu adalah tidak benar alias hoax. Gunung Lawu merupakan gunung api yang berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, juga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini, Sobat Bana, termasuk gunung api tipe B, yakni gunung api yang tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah tahun 1600, tetapi masih menunjukkan aktivitas vulkanik seperti keluarnya gas solfatara. Sobat Bana, Lana menjelaskan hingga saat ini tidak terdapat cairan tidak terdapat catatan sejarah mengenai aktivitas erupsi Gunung Lawu pada masa lalu. Aktivitas vulkanik yang terpantau saat ini hanya berupa keluarnya gas solfatara di kawah Chandra di Muka. Sobat Bana, tim Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG sudah melakukan penyelidikan geologi geokimia di Gunung Lawu pada tahun 2021 dan 2023. Hasil dari penelitian itu menunjukkan gas di bawah Chandra di Muka ini terdiri atas uap air, karbon dioksida, kemudian hidrogen sulfida, sulfur oksida, amonia, nitrogen, dan juga hidrogen. Menurutnya, komposisi ini merupakan gas vulkanik yang lazim ditemukan pada gunung api aktif. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus buat koma di BFM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Bana. Senang banget di Labana dari tahun 2019 Ngewi bisa hadir lagi nih untuk menemani apapun aktivitas yang udah dikerjakan ya. Udah mulai dikerjakan pagi hari ini di Kamis 18 Juni. Oke, untuk menambah semangatnya untuk bisa dapat teman terbaiknya yang bisa sobat Bana menyokong nih support system gitu ya untuk aktivitasnya di hari ini. Nah, nikmati nih ngopi spesial selama 2 jam sampai ntar di jam 10 pagi. Seperti biasa, selain catatan sejarah, info-info catatan sejarah yang bisa didapatkan di ngopi spesial, juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya. Dan kita tunggu juga nih tanggapan atau pendapatnya untuk topik hari ini. Mungkin gak sih kalau menurut kamu sobat Bana, Indonesia akan bisa berlaga di Piala Dunia 2030 nanti? Gimana pendapat kamu? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial. Udah bisa banget kasih pendapatnya mulai dari sekarang. Untuk ini ya, lewat WA, lewat medsos, atau di chatroom di radio visualnya Bana. Tapi kalau untuk ngobrol, kita nanti buka kesempatannya di sesi yang kedua, oke? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahannya, sampai pertengahan tahun 2026 ternyata ada beberapa gempa besar nih yang melanda wilayah Indonesia gitu ya. Dan data yang dirangkum

0: Hukum mengenai serangkaian peristiwa gempa bumi berkekuatan besar di Indonesia selama tahun 2026. Ini mulai dari aktivitas subduksi di Jawa sampai pergerakan sesar di Sulawesi, kemudian lengkap juga infrastruktur ya, kerusakan infrastruktur dan korban jiwanya gitu. Nah, Sobat Bana, di 6 Februari gempa berkekuatan 6,2 skala magnitudo ini melanda Pacitan yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Getarannya terasa hingga Cirebon bahkan ya, namun ini tanpa laporan kerusakan. Kemudian di 2 April
1: Oke, dinyanyi nih Mas. Yo, sikat.

0: Ese musik maso
1: Chan kurang ajar.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Eh, iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya.
4: Revisi Undang-Undang Hak Cipta juga monopoli platform digital dalam ekosistem media gitu. Nah, tentu saja pemerintah ini juga banyak memberikan dukungan buat mana di antaranya ya, menyiapkan regulasi untuk bisa menciptakan ekosistem digital yang adil terkait perlindungan hak cipta. Kemudian juga menyusun peraturan ini terkait penggunaan AI ini adalah restriksi perdagangan akibat perang Britania Raya dengan Perancis. Kemudian juga perekrutan paksa pelaut dagang Amerika oleh Angkatan Laut Britania Raya. Selanjutnya dukungan Britania untuk suku

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadio dateng.
4: Toko Pak Surati, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
5: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi. Oh,
6: kuliner sampai keberlanjutan lingkungan. Nah, ini mewarnai tanggal 18 Juni, Sobat Bana. Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian. Kemudian juga ada peringatan Hari Sushi Internasional.

Buat Bana, Piala Dunia bukan hanya sekedar sepak bola, tapi juga bukan hanya sekedar pertandingan ya, tapi juga hiburan. Gimana kalau menurut kamu? Kita tunggu komennya, silahkan bisa di-share di 0856345

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nganggur pari, apa nganggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen
2: toko Reni Batako utawi Mas Reni, Jalan Ngumbul Tegal Rejo, Ngumbul Todanan Bloro.
3: Toko Pak Marno Piji, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Pak Heru, Tanjung Tambak Rejo, Bojonegoro.
5: 2026. Baik Sobat Buana, gimana apa yang kamu rasakan ketika nonton Piala Dunia? Cuman sekedar nonton sepak bolanya aja atau sekaligus bisa dapat hiburannya juga nih? Yang sudah gabung di sini nih, makasih banget. Halo Mas Andi. Aku tuh gak terlalu paham taktik sepak bola ya Mbak ya, tapi kalau Piala Dunia pasti ikutan nonton. Yang seru tuh kalau ngumpul bareng teman-teman sambil makan jagung bakar. Bakar-bakar, gak bakar rumah kan. Nah ini dia nih, banyak yang menikmati kebersamaan saat nobar gitu. Pertandingannya mungkin jadi nomor 2. Yang penting sih kebersamaannya gitu. Sambil apa namanya, bakar-bakar jagung dimakan bareng-bareng gitu. Pertandingannya memang penting, tapi suasana kumpulnya nih yang juga jadi daya tarik tersendiri. Ini yang bisa jadi hiburan juga ya. Makasih nih Mas Andi. Halo juga, selamat pagi. Pagi dari Mas Pri ya. Mas Pri, kamu di mana nih Mas Pri? Kalau aku suka melihat tim favorit aku aja sih, Mbak, gitu. Maksudnya gimana nih? Oh, kalau aku

aku suka melihat tim favorit aku kalau lagi bertanding gitu. Buat aku itu hiburan sih, menghilangkan pikiran yang sumpek katanya gitu. Terus kalau tim favoritnya kalah, kira-kira tambah sumpek atau tambah marah nih, Mas Pri ya. Terima kasih ya, Mas Pri sudah memberikan tanggapan atau komentarnya juga di sini. Yang ini, sobat banyak kita masih tungguin di sini ya di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Makasih juga loh yang masih terus di sini, makasih juga yang udah kasih

0: percakapan atau pendapatnya. Piala Dunia Sobat Bana bukan cuma sekedar sepak bola tapi juga hiburan. Gimana kalau menurut kamu nih? Oke, dari Mbak Rima. Makasih banget nih kok jadi inget sama Mbak Rima, teman saya di Lamongan. Oh, kalau ini Mbak Rimanya di Padang ya. Kalau aku suka melihat seremoni pembukaan dan penutupannya aja sih Mbak, selalu megah dan menghibur. Kalau pertandingannya enggak, jarang banget sih, apalagi kalau dini hari gitu, mending aku tidur karena paginya mesti kerja gitu. Ya namanya perempuan ya, tapi kalau laki-laki pasti dibela-belain begadang gitu ya. Betul banget sih, sebenarnya Piala Dunia itu memang selalu menghadirkan pertunjukan yang spektakuler, tidak hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan pun juga banyak penak-penik yang menghibur gitu ya Mbak ya. Oke, jadi gak cuma sepak bolanya sih yang bisa dinikmati, hiburannya saat pembukaan dan penutupan yang spektakuler ini bisa juga jadi hiburan ya. Oke, terima kasih. Halo Pak Bambang, aku malah suka mengikuti berita dan cerita para pemainnya loh Mbak. Kadang kisah perjuangan mereka tuh lebih menarik daripada pertandingannya gitu. Ya setuju juga sih Pak Bambang ya. Banyak pemain yang punya perjalanan hidup itu luar biasa banget gitu, sehingga bisa menjadi inspirasi dari banyak orang.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Pramuka Grup K di Kamis 18 Juni dini hari tadi. Pertandingan Portugal versus Kongo ini berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Sobat Bana, João Neves ini mencetak gol pertama pada Portugal. Untuk Portugal, Bana, Cristiano Ronaldo sendiri tidak mampu menutupi rasa kecewanya atas hasil melawan Republik Demokratik Kongo yang semula ditargetkan bisa membawa kemenangan. Dan sang kapten ini bahkan menjadi pemain karena itu bukan awal yang diinginkan, tetapi masih jauh dari selesai. Dan pemain Al Nassr ini sebuah

meningkatnya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan

0: membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya Sobat Bana, sepak bola Piala Dunia ini bukan hanya sekedar nonton aja. Sepak bola ini bukan hanya sekedar Piala Dunia itu bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola saja, tapi juga jadi sarana hiburan. Silakan nih bisa kasih tanggapan atau komennya. Kita tunggu di 085634545455. Pak Selamat sudah gabung juga di sini gitu. Kalau yang lain Sobat Bana sendiri yang lagi gabung di sini mungkin belum kasih tanggapan atau komentarnya seperti apa nih? Apa yang paling kamu tunggu ya saat Piala Dunia berlangsung, nobar bareng teman atau keluarga atau mungkin

0: aku dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White
1: goyang.
2: Walah Ticus, tuh lihat udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah semua orang
4: satu lagi ya bang es Ticusnya.
3: Wah pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Kamis 18 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Terindikasi beraksi di banyak lokasi, petugas Polres Lamongan telusuri rekam jejak komplotan ganjal ATM asal Palembang. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan terus mendalami kasus komplotan pelaku ganjal ATM yang berhasil diamankan pada Jumat 12 Juni 2026. Polisi kini menelusuri rekam jejak para pelaku yang diketahui berasal dari Palembang dan diduga telah menjalankan aksi serupa di berbagai daerah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan tindak kejahatan di mesin ATM Bank Jatim yang berada di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga komplotan tersebut bukan pemain baru. Para pelaku diduga telah melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi lain dengan modus mengganjal slot kartu ATM agar kartu korban tersangkut. Saat korban panik, pelaku kemudian memanfaatkan situasi untuk memperoleh akses ke rekening korban dan

0: menguras saldo yang ada. Dalam proses pengembangan kasus, petugas juga melakukan olah TKP dan rekonstruksi modus yang digunakan pelaku. Sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan turut diamankan untuk kepentingan penyidikan. Polres Lamongan saat ini masih mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk menelusuri jumlah korban serta lokasi-lokasi lain yang pernah menjadi sasaran komplotan tersebut. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada saat bertransaksi di ATM. Jika kartu tersangkut atau menemukan kondisi mesin yang mencurigakan, nasabah diminta segera menghubungi pihak bank atau aparat kepolisian dan tidak menerima bantuan dari orang yang tidak dikenal di sekitar lokasi ATM. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Manfaatkan kepercayaan pasien, tukang pijat di Jombang diringkus polisi usai bawa kabur dan gadaikan motor langganan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Unit Reskrim Polsek Peterongan berhasil meringkus seorang tukang pijit berinisial HD setelah nekat melakukan aksi penipuan dan penggelapan sepeda motor milik pasien langganannya yang bernama Samsul Ma'arif. Aksi kriminal ini terjadi di rumah korban yang berlokasi di Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Pelaku tega memanfaatkan kedekatan hubungan profesional serta kepercayaan korban untuk meminjam sepeda motor dengan dalih ingin mengambil kopi di tempat kosnya yang tidak jauh dari lokasi setelah selesai memberikan jasa pijat. Namun, setelah kunci kontak diserahkan tanpa rasa curiga, pria tersebut justru membawa kabur kendaraan itu dan langsung menggadaikannya kepada pihak lain demi mendapatkan uang tunai secara cepat.
3: Jadi kesehariannya tersangka itu atau terduga itu sebagai tukang pijat dan sudah kenal. Jadi dengan dia dalih pinjem dan langsung tidak kembali. Jadi langsung digadaikan ke masyarakat yang lain. Dan alhamdulillah sepeda motor sudah kita amankan.
2: Kapolsek Peterongan AKP Solihin Budi Santoso mengonfirmasi pada Senin 15 Juni 2026 bahwa pelaku akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya yang berada di Dusun Selombok, Desa Pelemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Penangkapan ini didasarkan pada laporan resmi dari korban yang sadar telah menjadi korban penipuan setelah menunggu berjam-jam tanpa ada kabar dari pelaku. Hasil pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian mengungkap fakta mengejutkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya korban lain, dibuktikan dengan penyitaan beberapa unit sepeda motor tambahan dari tangan pelaku yang diduga diperoleh melalui modus serupa kepada pasien pijat lainnya. Saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman intensif guna membongkar jaringan penadah motor gadai tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Pelaku pencuri 7 laptop di kawasan kantor Bupati Magetan terekam CCTV. Pelaku difabel. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Bas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, aksi pencurian terjadi di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan di Komplek Kantor Bupati Magetan, di mana pelaku berhasil membawa kabur 7 unit laptop dan satu harddisk yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di bagian hukum dan bagian organisasi. Kepala Bagian Umum Setdakap Kabupaten Magetan Hendrawan Prastawa Adi mengatakan, barang yang hilang terdiri dari 4 laptop milik bagian hukum serta 3 laptop dan satu harddisk milik bagian organisasi. Selain itu, pelaku juga merusak kotak amal yang berada di lingkungan kantor. Menurutnya, pelaku juga mencongkel kotak amal, namun pihaknya tidak dapat memastikan jumlah uang yang berada di dalamnya karena kotak amal tersebut dikelola langsung oleh yayasan yang secara berkala mengambil isinya.
5: Yang hilang itu ada 7 buah laptop dan 1 buah harddisk. Itu yang 4 buah laptop itu di bagian hukum, kemudian 3 buah laptop dan 1 harddisk itu di bagian organisasi.
4: Hendrawan mengakui hilangnya perangkat kerja tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perkantoran. Pasalnya jumlah data pekerjaan kemungkinan tersimpan di dalam perangkat yang dicuri dan tidak seluruhnya memiliki salinan cadangan.

0: terakhir itu Mas, kalau data-datanya saya kurang tahu pasti ya, karena itu kan terkait dengan pekerjaannya masing-masing bagian itu tadi. Cuma karena itu memang laptop untuk bekerja ya, jadi ya otomatis pasti ada data-data pekerjaan yang hilang di situ.
1: Dari hasil pemantauan rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri. Ia terekam berjalan menyusuri lantai 2 sambil mencoba membuka sejumlah pintu sebelum akhirnya mencongkel salah satu akses masuk. Pelaku terlihat orang dengan kebutuhan khusus karena jalannya terlihat pincang. Pihak Setdakap telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari total 7 laptop yang hilang, 5 diantaranya merupakan inventaris kantor, sedangkan 2 lainnya merupakan milik pribadi pegawai.
0: Saya hanya bisa memastikan bahwa itu bukan ASN dan saya sendiri juga belum pernah melihat orang itu selama ini berkeliaran atau pernah melihat di sekitaran Pemda itu belum pernah. Jadi baru pada saya lihat CCTV itu.
1: Pasca kejadian tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan langsung memerintahkan evaluasi sistem keamanan di kompleks perkantoran pemerintah. Evaluasi mencakup pengamanan dan akses masuk gedung, kondisi pagar, hingga

0: FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Sobat, Persipani Paniai menutup babak 32 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden dengan hasil sempurna setelah menundukkan tuan rumah Persinga Ngawi 2-1 pada laga terakhir grup V.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

0: orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

down.

0: behind us.
1: You make me feel so good.
2: Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan
3: Sabah. Kita menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu karena hubungan darah. Dan aku berharap aku bisa mencintai calon suamimu seperti anakku sendiri dan sebaliknya. Nah, kelak saat kau bersamanya, aku berharap kedekatan dan keharmonisan kita tetap terjalin walau dari jauh.

0: Kecamatan Randu Blatung, Blora, Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Dan yang paling terasa sekali bersama atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

Hari ini nonton Piala Dunia, mau nonton sepak bolanya atau dapat hiburan juga. Ditunggu ya opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana semuanya, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih buat Sobat Bana semuanya yang mau kredit ya. Kali ini ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna, ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, ini suku bunganya sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Ada juga kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Nah, Sobat Bana semuanya ya, tapi kita hari ini ya, Piala Dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Menurut kamu itu bagaimana ya? Piala Dunia itu merupakan hiburan atau cuma hanya olahraga biasa gitu ya, seperti sepak bola misalkan ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi mengenai Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, di edisi hari Kamis ya, 18 Juni 2026. Barang lebih tahu Bahana. Dan pastinya di siang hari ini ya, tapi kita

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mentah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Oh sedih-sedih dhewe. Heleh.

0: Questa arriva a te. Dece musik.
1: Timur, saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas bapak.
2: Semua dana hanya dengan jaminan BPK, Pak. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat ini dapat memberikan kredit jaminannya tabungan deposito bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan juga badan. Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan, Balai Desa Wali Kukun. Teleponnya 671300. Kantor Kas Gen bisa. Timnas Jerman menjadi tim kedua yang dibikin khawatir soal ular di Piala Dunia 2026. Sebelumnya ada timnya Swiss yang berpengaruh benar-benar bertemu ular. Justru Jerman yang lebih dulu mendapatkan keberuntungan. Sobat Bana, Jerman bermarkas di Winston-Salem, Carolina Utara, dan bertemu dengan ular Chopperhead. Ular jenis ini memang umum ditemui di daerah Carolina Utara dan sayangnya juga ular berbisa. Sementara itu, sebetulnya semuanya, timnas Norwegia juga bermarkas di Carolina 563454545 dari Mas Agus ya. Terima kasih Mas Agus sudah gabung. Sepak bolanya nomor satu, hiburannya cuma bonus. Terus ini dari Wulan ya. Kalau ada Shakira pampil pasti nggak mau ketinggalan. Dari Fajar yang ada di Karangjati. Terima kasih suka lihat suasana stadion dan atraksi pendukung dari berbagai negara. Tadi Mbak Lina yang ada di Widodaren, terima kasih. Saya nonton karena rame di...

0: Cinta Arsinta.
1: Mas Silva.
2: Pak HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM

0: Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau...
1: Blas Ngawi, selamat siang Sobat Buana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Masih ada informasi lagi di Bank UMKM Jawa Timur ini ya. Nah Sobat Buana, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha ya, tinggal pilih. Ada kredit multiguna, ada kredit... Sobat Buana semuanya, sampai di sini dulu ya di Ajang Ngopi Buana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti kita balik lagi di sesi yang kedua di Ajang Lensa Piala Dunia.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasa.
2: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menyebar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

0: perusahaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Senada 4,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Dan tentu saja di siang hari ini, kalaupun banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan tetap semangat apalagi di acara Lensa Piala Dunia 2026 ya. Bagi sobat Bahana semuanya, kali ini sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio ya, ada Mas Debi Rio Prasetyo, Ketua Panitia Pelaksana Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 Venue Stadion Ketonggo Ngawi. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mas, gimana kabarnya Mas?
2: Selamat siang
1: ya. Gimana ini kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah, ini kita persiapan di 16 besar nanti Persinya. Alhamdulillah ditunjuk lagi.

0: untuk penyelenggaranya, terus tanggung jawabnya sebagai panitia itu bagaimana, Mas, untuk acara Liga 4 Piala Presiden ini?
1: Kita sudah, yang pertama kita tentu saja melakukan perizinan kepada beberapa pihak, yaitu kepolisian, terus Disparpora sebagai pemilik stadion, dan beberapa pihak terutama dari Dinkes, tim keamanan, dan lain-lain. Dan kita ini sudah tiga babak, yang pertama babak 64 besar nasional, 32. Alhamdulillah kita di 16 besar ini kita ditunjuk lagi, dan semua dari babak 64 sampai nanti rencananya 16 ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kita tinggal jalan lagi aja gitu.
0: Ya, baik, terima kasih. Terus ini untuk Stadion Ketonggongawi ini dipilih menjadi venue pertandingan ya. Untuk berapa tim yang akan bertanding dan dari daerah mana saja mereka berasal, Mas?
1: Untuk di 16 besar ini ada 4 tim yang bertanding, yaitu tuan rumah Persingangawi sendiri. Lanjutnya dari Wamena United, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Jadi antar provinsi lah ini lanjutnya.
0: Iya, berarti ini antar provinsi ya. Cukup luar biasa juga ini, baru pertama kali ini, Mas, ya, untuk Stadion Ketonggo.
1: Ini sudah ketiga kalinya.
0: Oh, sudah ketiga malahan. Ya. Terus apa saja ini kesiapannya Stadion Ketonggo untuk menggelar pertandingannya ini, bagaimana ini persiapannya, untuk persiapan venue-nya gimana ini, Mas?
1: Ya, karena kita sudah sebelumnya dua kali itu sudah melaksanakan tuan rumah. Jadi memang persiapan tinggal menjalankan aja yang sebelumnya sudah kami disiapkan di babak 64 maupun 32, seperti untuk di stadion sendiri di lapangan kita sudah menyiapkan cat rumput, garis, dan hasil itu sendiri. Kalau zaman dulu ya, waktu saya kecil itu pasti pemain-pemain top semua di Brasil, main top di liga, dia misalnya ada Ronaldo, Ronaldinho, terus ada Rivaldo, itu pemain. Nah, untuk saat ini mungkin pemain-pemain yang dikatakan top hanya beberapa saja, karena striker utamanya pun bukan dari liga di Eropa, dia hanya di liga Brasil lokal sendiri. Kita menyaksikan seperti Vinicius, terus dan lain-lain, terus Alisson, itu kan beberapa pemain, jadi tidak semuanya dari tim utama di klubnya. Nah, ini sebenarnya agak, itu memang jadi kendala di tim Brasil sendiri, dan akhirnya ini kan dia mencoba dengan mendatangkan pelatih Carlo Ancelotti, dia karena dengan pemain yang bukan seadanya, tapi memang memaksimalkan kondisi yang ada, Carlo Ancelotti itu sangat lihai dalam memanfaatkan kemampuan dari pemain yang dimiliki oleh tim tersebut. Seperti itu.
0: Ya, baik. Berarti memang yang pertama awalnya Perancis, yang kedua Brasil ya. Memang dari kecil hobi sepak bola, sering diajak nonton sama ayah ya. Seperti saya dulu kecil tuh kalau Piala Dunia itu pasti dibangunkan suruh nonton. Kalau ayah saya tuh biasanya dari dulu tuh jagonya tuh Jerman dari dulu itu. Saya juga ikut jadi jagonya Jerman. Terus ini menurut Mas Debi sendiri ini, Mas, untuk Perancis ini nanti bisa masuk final atau jadi juara nggak ini menurut Mas Debi sendiri?
1: Kalau squad yang sekarang kelihatannya itu masih kansnya untuk masuk final masih tinggi sih Perancis, masih jadi tim
0: unggul. Yakin ya, soalnya kan memang banyak pemain-pemain mudanya ya dari Perancis sendiri ya. Terus ini yang lain selain Perancis ya jadi kuda hitam, kira-kira siapa ini?
1: Sebenarnya ada banyak unggulan juga sih, tapi juga kejutan. Misalnya Spanyol. Kebanyakan juga main bintang, terutama dari bintang Roma. Terus itu ada banyak dari tim-tim lain di La Liga itu secara mengejutkan malah ditahan oleh tim yang baru.

0: masuk Piala Dunia pada
1: Oh gitu, iya iya iya. Jadi, ya,
0: bahan kosong-kosong, dia nggak bisa, peluang banyak, tapi memang mungkin dari Fortuna belum apa yang menaungi dari tim Spanyol itu sendiri.
1: Iya baik, memang.
0: Yang katanya mbaknya tadi sampaikan saat ini Jerman bukan itu dia sangat dominan sekali, dia bisa.
1: Iya. Sekarang banyak pemain muda juga loh Jerman sekarang kan.
0: Oh. Tapi memang Piala Dunia itu kita nggak bisa menilai di atas kertas karena di atas lapangan.
1: Iya. Kondisi. Soalnya banyak ini mas, banyak kejutan-kejutan yang terjadi gitu ya di lapangan itu ya, lapangan sepak bola apalagi Piala Dunia gitu ya. Kadang tim-tim yang tidak dijagokan bisa jadi juara, bisa juga loh. Iya kan?
0: Berkaca Piala Dunia yang kemarin di Qatar, cara mengejutkan Argentina kan di partai awal dia kalah sama Arab Saudi.
1: Iya, iya.
0: Nah, malah dia sendiri jadi mengangkat Piala Dunia di Qatar waktu tahun kemarin.
1: Iya.
0: Nah itu kejutan di Piala Dunia itu luar biasa.
1: Iya, kayaknya ini Argentina nanti juga ini ya, Messi katanya juga ini untuk tim Piala Dunia dia ikut yang terakhir juga, terus sama Ronaldo juga. Mungkin ini juga memang apa itu banyak sekali ini ya mau pensiun katanya gitu ya.
0: Betul betul. Banyak yang pemain-pemain istilahnya sudah tua dalam tanda kutip itu dia sudah ini merupakan Piala Dunia perpisahannya, seperti yang mbaknya tadi sampaikan ada Ronaldo, Messi, Kroasia di Luka Modric itu memang pemain yang sudah merasakan berapa nih 6 kali Piala Dunia kalau nggak salah.
1: Iya, usianya sudah sekitar 40-an ya. Biasanya kalau pemain sepak bola udah 40-an gitu udah pensiun, tapi ini masih berlaga di Piala Dunia ini ya.
0: Ya, luar biasa.
1: Memang dari kecil itu berarti bangun pagi gitu ya mas ya, kalau deket sama ayahnya gitu ya. Nonton bareng gitu ya. Kalau saya itu cewek, 4 cewek, tapi memang saya yang suka ini, suka bola. Jadi dari kecil saya sama ayah yang lihat nonton Piala Dunia gitu, pasti saya sama ayah. Lainnya nggak suka sepak bola, saya sendiri yang suka nonton sepak bola gitu.
0: Ya, event 4 tahunan.
1: Iya, event 4 tahunan ini ya. Terus untuk setiap harinya untuk nonton Piala Dunia itu gimana mas? Nonton bareng-bareng atau nanti apa gimana gitu untuk di Ngawi sendiri?
0: Saat ini sih masih nonton sendiri di rumah sih, sama ya sendiri, kalau kadang anak ikut nonton ya juga ikut, tapi kebanyakan tidurnya sih. Ya nah, apa jam, kalau sekarang kan jam pertandingan kan malam, jadi mulai
1: iya malam pagi.
0: Kalau dulu kan masih bisa lah sekitar jam 10 jam berapa itu masih bisa. Nah, ini kayaknya malam banget kalau yang di Amerika ini.
1: Iya malam banget. Baik, terima kasih mas, juga mudah-mudahan sukses juga sebagai ketua panitia pelaksana Liga 4 Piala Presiden ya, apalagi ini pelaksanaannya di Ngawi ya. Selama berapa hari mas untuk Piala Presidennya, sampai tanggal berapa nanti?
0: Ini kita ada tiga pertandingan, maksudnya tiga match nanti di tanggal 20 hari Sabtu, terus Selasa 23 Juni, dan nanti yang terakhir di 26 tiga kali.
1: Ya baik.
0: Mohon doanya juga, semoga pastinya bisa lebih jauh lagi nanti lolos ke babak 8 besar dan ingin promosi ke Liga 3 gitu.
1: Oh gitu ya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa sukses ya untuk Persinga Ngawinya ya. Apalagi doanya ini juga ini sepak bola Indonesia bisa masuk Piala Dunia ya mas ya.
0: Ya. Itu kita semua pecinta sepak bola di Indonesia itu.
1: Iya, baik. Baik. Mungkin ada saran yang disampaikan ini buat Sobat Bahana, silakan, apalagi mengenai ini apa acara Piala Dunia ini gimana nih untuk bisa menunjang prestasi Persinga khususnya yang ada di Ngawi ini, sepak bolaan di Ngawi ini. Silakan Mas, ya. Mungkin ada yang disampaikan.
0: Dengan adanya gairah sepak bola Piala Dunia dan juga berbarengan juga dengan Liga 4 Piala Presiden. Kita harapkan semua masyarakat khususnya yang menyukai sepak bola bisa menonton
1: baik itu
0: maupun di yang di Stadion Ketonggo mendukung tim kebanggaan tim masing-masing, dan yang di Ngawi harapannya bisa mendukung Persika karena dukungan di stadion dan doa itu merupakan support yang sangat dibutuhkan pemain saat bertanding di lapangan.
1: Baik, terima kasih Mas Debi obrolannya. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi tentang bola ya Mas ya. Baik, terima kasih banget ya Mas. Sukses selalu buat Mas Debi. Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Baik Sobat Dona, demikian tadi kita ngobrol bersama Mas Debi Rio Prasetyo, Ketua Panitia Pelaksana Liga 4 Piala Presiden. Terima kasih atas kebersamaannya di Ajang Lensa Piala Dunia 2026. Simak terus Ajang Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 1 siang. Terima kasih, Lupita Banakan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio. Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar setelah tadi ada

0: nutrisi metu setitik-setitik sak jenis telu sampai patang sasi. Orang perlu pupuk dasar maneh, dosisnya cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: Bojonegoro
2: Soko Rizky Tani Pengkok Padangan Bojonegoro
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan
3: 104,5 FM Bahana Radio Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ayo, boleh, boleh, boleh.
1: Ini kan saya itu luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget.
2: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Cara mulai ngobrol lagi.

Wih, oh sedih-sedih dewe, helah. Mesti tak gulai neng dindi, tapi gak temu.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ti Jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ti Jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ti Jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ti Jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Ti Jus lemon, huh? Ti Jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ti Jus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan?
3: Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Jan-jane problematikamu ya apa toh? Salah asmara. Cinta.
1: Apa? Love. Hey, ngomong lo.
2: Nah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan

0: kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Hey, suntung itu, bos.
4: Ya iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Foto guru.
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo.
7: Utat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital, karena kalau terlalu dibatasi anak merasa dikekang, tapi kalau terlalu bebas
8: mengakhiri hubungan kita yang dulu. Perasaanku ke kamu masih sama, meskipun hubungan kita sudah berlalu lama.

0: nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya
2: sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi
3: fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 18 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo di Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga kondusivitas malam suroan, Pemkab Lamongan minta usaha hiburan ditutup sementara. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menghimbau seluruh kafe, rumah minum, tempat hiburan malam, dan warung kopi untuk menghentikan operasional sementara selama 24 jam mulai hari ini. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi guna menjaga keamanan dan ketertiban menjelang perayaan malam suroan serta kegiatan pengesahan anggota baru salah satu perguruan silat. Imbauan tersebut tertuang dalam surat resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lamongan, Joko Nursianto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Satpol PP dan Polres Lamongan untuk memitigasi potensi gangguan Kamtibmas. Pemkab menegaskan penutupan bersifat sementara dan tidak bertujuan membatasi aktivitas usaha, melainkan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama agenda berlangsung. Surat himbauan juga telah diteruskan kepada seluruh camat di Kabupaten Lamongan untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih dari Lamongan, tabrakan beruntun di Karanglangit. Diduga lalai jaga jarak aman, truk box hantam elf hingga terpental tabrak motor di jalur Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di Jalan Raya Babat Lamongan, tepatnya di kawasan Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan.
5: Perintah Kabupaten Magetan belum mengatur beberapa pernyataan standar akuntansi pemerintah. 2. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai. 3. Pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum memadai. 4. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa. 5. Kekurangan volume pekerjaan dari belanja barang dan jasa. 6. Kekurangan volume pekerjaan dari belanja hibah. 7. Pengelolaan belanja hibah yang berasal dari kegiatan pokok-pokok hiburan BDRT tahun 2025 belum memadai. 8. Realisasi pembayaran belanja modal gedung dan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan. 9. Kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Serta yang ke-10, pengelolaan aset tetap belum memadai.
6: Selain menyoroti hasil audit BPK, Bupati juga

0: 7 triliun, sementara realisasi belanja dan transfer sebesar 2,4 triliun. Dari capaian tersebut, Pemkab Magetan membuktikan surplus anggaran sebesar 26,13 miliar. Di akhir tahun anggaran, Kabupaten Magetan juga mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 135,82 miliar. Di akhir tahun anggaran, Kabupaten Magetan juga mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran.
1: Di Solo, selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya mendahului kendaraan di depannya berujung petaka bagi Sukoco, 48 tahun warga Tanjung Desta, Kota Medan. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan Toyota Calya melaju dari arah Ngawi menuju Solo atau timur ke barat. Pada saat yang sama, korban mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan, diduga.
3: Yo, Innova, ingat saya warna hitam. Nah, saya mau ngelewatin gini, tiba-tiba ada motor langsung mau ngambil.

0: Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di ajang ngopi senja ya, di edisi hari Kamis tanggal 18 Juni. Tetap semangat Sobat Bana. Untuk yang kepengen bergabung, disilakan ya di 0856345 4545 dengan tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas.
2: 104,5 FM Bandara 5 masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oob.

sana ya. Terima kasih, kita mengangkat tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola, tapi ya, berbagai tren viral yang ramai di media sosial. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856 6345 4545.

0: Tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak.
2: Ratani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
3: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
4: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
5: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo.
6: 104,5 FM Bahana Radio, sebab benar nyanyian yang membawa-bawa nama Lionel Messi terdengar di laga Portugal kontra Republik Demokratik Kongo. Cristiano Ronaldo gagal bersinar dalam laga itu. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, selengkap Das Quinas memulai Piala Dunia 2026 di NRG di Stadium Host hari ini. Terima kasih banget yang sudah bergabung di 0856345 4545. Ada Mas Andi di Ngawi ya. Saya nonton Piala Dunia bukan cuma sepak bolanya, tapi juga suasana meriahnya. Nonton, serunya berdiskusi soal prediksi skor, menikmati cemilan tengah malam, dan merasakan euforia yang sama-sama dengan jutaan penggemar di seluruh dunia. Jadi bisa dibilang Piala Dunia adalah pesta global yang menyatukan olahraga. Niki Tirta dan Nania, bukan surga harapanku.

104,5 FM Banara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Sekali lagi terima kasih banget yang sudah menyusul di 085 6345 4545.

ada Siska ya di Mantingan. Penampilan artis internasional selalu saya tunggu selain pertandingan. Setuju banget Mbak Siska ya. Kini memang Piala Dunia tidak hanya menyajikan pertandingan antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menghadirkan hiburan kelas dunia yang membuat acara semakin meriah. Penampilan artis internasional sering menjadi daya tarik tersendiri karena mampu menghadirkan suasana pesta yang spektakuler. Lagu-lagu yang dibawakan para musisi bahkan...

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: FM Bahana Radio masih dari Trimologi 119 Ngawi bersama saja Bahana ya, yang membahas tentang Piala Dunia, bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan.

0: Yun dyan.
1: Napapa.
0: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu,

0: berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi salah doang kok.
1: Yang sama, yaitu kecintaan terhadap sepak bola.

0: Ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
2: Lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga?

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tembang-tembang yang hadir ya. Ada Mas Jalu. Kita baca nanti ya untuk SMS-nya.

sepak bola dunia. Berita yang dilansir FIFA untuk petang ini, Kapten Timnas Argentina itu tampil menggila di Piala Dunia 2026 dengan torehan gol yang luar biasa. Demikian, sekilas formasi 104,5 FM Bana Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo,

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Masih diajak ngopi santai Sobat Bana ya. Dan kita sudah 24 menit lepas dari pukul 6 petang. Tetap semangat. Ada Noah terbangun sendiri ya. Itulah Sobat Bana, kehebatan. Gak bisa dibangunin, bangun sendiri untuk apa ini, sholat subuh seperti itu ya. Biasanya agak malas-malasan nih, tapi tetap semangat aja. Oke, Sobat Bana, fenomena untuk lainnya adalah munculnya berbagai ikon populer yang ikut terbawa arus euforia Piala Dunia ya. Salah satunya adalah karakter viral Labubu yang sempat ramai dibahas warganet. Banyak kreator konten menggabungkan tren tersebut dengan momen-momen perbandingan sehingga menciptakan hiburan baru di luar lapangan. Bagi masyarakat Indonesia, hiburan Piala Dunia juga terasa lewat budaya nobar, warung kopi, kafe angkringan, hingga laman rumah berubah menjadi tempat berkumpul. Bahkan seringkali yang paling dinanti bukan hanya hasil pertandingan, melainkan keseruan bercanda, tambah skor, menikmati camilan, dan merasakan suasana kebersamaan. Inilah yang membuat Piala Dunia berbeda dari turnamen olahraga biasa. Dalam satu event, masyarakat bisa menikmati pertandingan kelas dunia, konser musik internasional, budaya berbagai negara, tren media sosial, hingga momen kebersamaan yang sulit ditemukan

di kesempatan lain. Kita tunggu di 085634545 di Sobat Buana ya, dengan tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola, tapi juga hiburan.

0: pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Play petualangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi RD Kongo pada laga pembuka Grup K hari Kamis 18 Juni 2026 dini hari pukul 00 WIB. Berita yang dilansir FIFA untuk malam hari ini, pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat ini menjadi ujian awal bagi Cristiano Ronaldo dan kolega untuk membuktikan status.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada tembang miliknya Lisa ya, New Woman, wanita baru. Jadi bisa dikenalin nih. Selamat malam, terima kasih yang sudah bergabung di 085634545 ya. Ada Mas siapa ini? Mau Mbak Rina di Karangjati ya. Selain bola, atmosfernya luar biasa. Serasa ikut berada di stadion. Nah, ini betul sekali ya. Itulah salah satu kehebatan Piala Dunia. Meski kita menonton di rumah, warung kopi atau lokasi nobar, atmosfer yang tercipta seringkali membuat kita serasa berada olahraga terbesar dunia. Terima kasih banget Mas Bayu ya, yang ada di Ngawi. Tetap kompak. Salam juga untuk keluarga.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti bae.
2: Lambung Bluro. Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro. Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak.
1: Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.000.

hiburan. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Fajar ya di Jogodogo. Opening ceremony selalu menarik untuk ditonton. Bagus ya. Banyak konten lucu di media sosial saat Piala Dunia berlangsung. Ada tiga di...

seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini, siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak

Bana, pertandingan menarik bakal tersaji di grup A Piala Dunia 2026 saat tim nasional Ceko berhadapan dengan Afrika Selatan.

0: Bukan termasuk negara unggulan seperti Brasil atau Argentina, duel ini justru diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk dan serta kekuatan fisik pemainnya. Sementara Afrika Selatan terkenal dengan kecepatan, kelincahan, dan semangat juang tinggi yang sering merepotkan lawan. Selain soal perebutan poin Sobat Bana, pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: 104,5 FM Bahana.
4: Semenang masa laluku. Yo.
5: Masa lalu.
4: Masa lalu. Dari Tafriyar.

0: Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yuk.
2: Jangan duduk everywhere.
3: 26 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala

0: promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya O Bana ya. Kita udah 18 menit lepas dari pukul 7 malam. Tetap semangat yang masih nongki di alun-alun di Streetwood ya. Pokoknya tetap semangat aja. Oke, terima kasih banget sudah bergabung, ada Mira di Pitu ya. Musik dan sepak bola adalah kombinasi yang pas. Musik dan sepak bola memang menjadi kombinasi yang sangat pas dalam setiap gelaran Piala Dunia, Sobat Bana. Keduanya sama-sama mampu menghadirkan emosi, semangat, dan kebahagiaan yang dirasakan jutaan orang di seluruh dunia. Kehadiran lagu-lagu resmi dan penampilan musisi internasional membuat suasana Piala Dunia terasa lebih meriah. Bahkan tak jarang sebuah lagu menjadi kenangan yang melekat pada turnamen tertentu. Sehingga ketika lagu itu diputar kembali, orang langsung teringat pada momen-momen satu dan seru di Piala Dunia. Di sisi lain, sepak bola menghadirkan drama, kejutan, dan persaingan yang membuat penonton terus terpaku. Ketika musik dan sepak bola dipadukan, lahirlah sebuah hiburan yang lengkap, tidak hanya bagi penggemar olahraga tetapi juga pecinta musik. Oke, kita tunggu kehadiran Sobat Bana di 0856345445 dengan tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola, tapi juga hiburan.

0: Şimdi. Ke, bajunya yang ini kan?
1: Ah, iya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air.
3: Flash News.
4: Eh ya ampun, Kang.
5: Angel.
4: Wih maca apa we?
5: Aku masak Naruto Kangki. Aku kecil lagi seneng Naruto.
6: Ya. Oh iya. Aku jaluk kata-kata Naruto Kang.
5: Kata-kata kayak nih kopi sih Kang.
6: Kata-kata jaluk kopi Kang. Kang jaluk kopi ki.
5: Nah ini kilo Chan.
6: Gak nggak diunjuk kata-kata iki kata-kata sih sedurung
5: ngopi. Ngopi sih kata-kata ya.
4: Agan rengkeh. Jaluannya angel artis tau ki. Kepanasan Kang.
5: Kata-katanya piye Kang, kata-katanya ya. Naruto mangan pentol.
6: Masuk.
5: DC musik kayak.
6: Hei, kaya apa? Gue kan ini onar.
5: DC musik. Dan jempol. Jempol. Oh, iya. Lah mati pecat.
4: Rekuasnya lagu apa ki?
5: Rekuasnya anu. Sugenda gak? Apa ya?
6: Sugendalu.
4: Sugendalu. Oke. Dinyanyi nih mas. Yo, sikat.

Ya. Ada Rina Dimantingan, penampilan artis internasional di pembukaan dan penutupan selalu saya tunggu. Ini juga luar biasa.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada teh jus lemon, huh? Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
9: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
9: Teh jus!
10: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
12: Dari Winsport
13: 104,5 FM Bahana Radio, SMS yang terakhir di 085634545 ya. Ada Mas Dedi di Paron, kadang malah lebih hafal lagu tampil.

yang tampil daripada hasil pertandingannya. Soalnya lagi viral nih Sobat Buana ya. Ada Siska di Gendeng, seru lihat budaya negara-negara peserta yang ditampilkan selama Piala Dunia. Betul. Ada Mas Yanto di Kedunggalar, momen viral di media sosial saat Piala Dunia juga jadi hiburan tersendiri. Ada Lina di Kerangjati, saya suka nobar bareng teman-teman, jadi ajang kumpul sekaligus hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin? Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give out hijab UUD dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah. Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang...

libur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Didelepke. Nanging dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot engar
2: utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah sih yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Pengrejo Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo.

0: Kenan, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing.
1: Oleh Kota Malang. Kota Malang. Ya nek akeh kirasane. Ya yang pedas. Kisah sapi super.
2: Sapi super.
1: Kirasane kabeh ya.
2: Iya enak iki, Mas.
1: Peki.
2: Makasih ya.

0: KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi.
3: Ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Fatmawati aku.
1: Orang-orang masih ya.
2: Sobat.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk ablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.

0: Kamuhan ya? Lagi ngulis apa, Kak? Kok segar banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung segar.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: RIPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
8: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
9: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Radio Informasi dan Hiburan.

Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngopi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita. Hitik ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Laa illallah Muhammadur Rasul. Dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Jatuh. Saya sandaran di tembok. Temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandar, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Pihak kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini kalau orang terkena. Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun-Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta tim, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita bersurut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang datang nikah, susah lagi. Lalu ke jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan. Itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya, penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit. Manusia dibedakan oleh

faktor keturunan. Manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created. Hadapi zaman susah, tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat sikut di antara kita. Karena sudah berdua, tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul, jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut, ditambah satu orang takut, ditambah satu orang takut, sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas. Bukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia.

Agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama. Saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas. Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam iktidal, makmum. Iktidal. Imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, pegang, woi, makmum, salah, woi, woi, kacau solat. Betul. Anggota dewan ini, soft di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam. Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara hadapi, kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga lahadzihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Itu 4,5 FM Band.

0: Laju Bahana, membaca
1: uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini.

memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian kotasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun SMP yang masih masuk ya Sobat Bahana. Di ini udah ada yang liburan semester, masih ada yang masuk juga. Jadi Sobat Bahana yang udah mampat wisata ataupun liburannya itu penuh dengan pengunjung-pengunjung yang menikmati liburan semester nih, liburan dulu gitu ya. Nah Sobat Bahana, melepas lelah semuanya di semester ini atau sekolah yang setiap hari mendapatkan tugas, mendapatkan kerjaan gitu Sobat Bahana, melepas lelah dengan liburan gitu sebelum juga mengawali semester baru pada bulan depan. Nah Sobat Bahana, semuanya di pagi hari ini pastinya Bila membawa informasi masih seputar tentang sepak bola atau Piala Dunia gitu. Nah kali ini gitu kita akan membahas Indonesia setiap hari gitu. Nah pastinya Bila hari ini akan membahas Sobat Bahana tentang sepak bola yang seperti kemarin seputar Piala Dunia gitu. Nah kali ini ada yang spesial Sobat Bahana, kita akan ngobrol tentang Indonesia gitu. Setelah kemarin kita ngobrol tentang